Bantu bantu macam apa? Mau orang cakap apa cuma kamu tenggelam aku bagi bantu. Bagi bantu kan? Orang gaya ni macam ni, awak beri dia apa risau ni pakai ni tipu punya bayi. Apa lagi? Mungkin mungkin apa lagi? Di mungkin apa lagi? Jendek apa lagi? Jaga apa lagi? Jaga apa jam dar? Kamu mungkin jaga. Ginjak, apa ginjak, mal ginjak, apa ginjak, amma ginjak. Jadi apa ada pada mesir yang mencari tajam mukorom? Itu zingar, jerenggar, adamgar, mangar tanpa nato koyor. Jumlah gaya saya jumlah jumlah.

ondo jabara Allah nya do apro ne la dan sallat ko non do pulo dan ko hol ko nyalo fudi ha do badi hala makko I'm gonna die, honey.

0: la cuella en la teca.
1: Kain kotan kadin na gumigil lang kasi te an-ian, burugaan, to uling leke.

Kantong sergi, kantong sergi mojur, mundaya marjang, agal aja zamba dunjai. Ajar tu magat yang mundai macandar, ak awas aja mundai macandar ge. Magat yang mundai don boyok jur belza sintiket al satu bel wacul barat do. Ajar tunda tesen. Saya itu nyanyi Amadu Marian Sergi Aram Jai Mujur Kantom Saya

Michel Jules de Moody. Yahoo, the man wasn't even a cat. China, I'm going to fight out of the public. Kalau saya tahu mal saya tahu saya tahu ni hari macam ni. Saya ni mungkin faham berfaham dengan cara begitu hujung nak. Kena sih sudah dulu kerja macam ni ada presenter, hanya ada presenter band.

Muda salfo Musa sire. Hamadu lom ne hali hala hala kaka di kuku mincedi. Wanda kodi sila da kaku gwang. Wanda kodi sila ga laku ne mabu wana sila ga laku ne nuku imbelu. Musa da yari yada imbelu. Sayi hi imbelu ya sa tari imbelu doro. Sa da fi imbelu heba da doro hanga nanyo. Wanda kodi kumo to kai kadi yamin cedi. Fonon minam bado bando. Nasi sungguh kan itu nasi sungguh ada di perjalanan jengka so bonan ini lebih ni bonan sih jam jauh saja.